kutaya kore nya paya ni mai mora ya paya ngo kanyel pe yo lo ka perla mora moror bartara alanjara kaka or parlar welarar kolen jara jina pai ala jela ka nama kolen jara